De njamu na kwa na Yesu kape ya bia ne mudimwesa. Tona ponda yuno mubi. Ponda etilanga mbube nyulanje. Na beno wazota ne ulanga wa yeku. Ye kwa di yende besoka na besoka. Besoka. Besoka, besoka, besoka. Que miso mongo su besoka na besoka. Tomo tuto mongo kate besoka na besoka. Mongele mongo na mama. Mabendi besoka na besoka. Mbate bane besoka na besoka.